0: Wahi Perdana. Sianulur Sinima Pontualu Megahertz.
1: Sianulur Sinima Pontualu Megahertz. Radio Libertad. Libertad yang

0: Dader. Radio Liberdade, Sianulu Res Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Ya, dadir diak, dadir solok ba Maluku Vintis, Radio Liberdade Serahoto ita hasoro malu faliha programa dili konvida ba ihe di sound ohin loron inian. Ya, balong Vintis Serahoto ba dili konvida desi se lorita bot siratu hatene liutan informasaun sirane bema ka kontese ohin loron lihusi ita se hare kona ba agenda ne bema ka kontese semana dene nomos ita se iha fah informasaun kona ba revista ohin loron ka publikasaun sira husi media ba iha ohin loron inian nomos ita se